Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

mula terbentuk. Krim yang melekat pada sisi dulang tembaga diasingkan menggunakan pisau. Semasa diangkat dari dulang, krim berbentuk separa bulatan dan kemudiannya diletakkan di atas kalbur atau penapis khas yang diterbalikkan. Mengangkat kaimak basah daripada dulang tanpa merosakkannya dan meletakkannya di atas kalbur memerlukan kemahiran yang amat tinggi. Krim basah ini kemudiannya dikeringkan dengan meletakkannya di atas kalbur berlubang selama 24 jam di dalam bilik yang tidak terkena cahaya matahari dan bersuhu rendah. Rekaan berlubang pada kalbur membolehkan kaimak menerima pengudaraan dari atas dan bawah, memastikan ia kering secara sekata. Setiap tahun festival diadakan untuk merayakan krim susu kering kaimakle. Produk ini pula boleh disimpan dalam peti sejuk selama 14 hari atau selama 1 tahun pada suhu antara negatif 1 hingga negatif 18 darjah Celsius tanpa merosakkan rantaian sejuknya.

Pegunung berapi. Oleh itu, batu tuf sering digunakan dalam seni bina kawasan ini. Batu nisan diperbuat dari batu tuf berwarna merah bata dan putih. Kubur dan batu nisan adalah antara elemen terpenting yang mencerminkan budaya Turki pada zaman pertengahan. Kerana ia mengandungi maklumat yang tepat tentang tradisi masyarakat, pemahaman seni dan kehidupan seharian. Selain itu, pemikiran dan kepercayaan mengenai kematian dan kehidupan selepas mati juga tercermin dalam batu nisan tersebut. Kawasan perkuburan Sauchuklu Ahlat juga memberikan maklumat penting tentang seni bina perkuburan Turki masa dia bermula. Dengan lebih dari 8,000 batu nisan, kawasan ini berfungsi sebagai muzium terbuka. Ketinggian batu nisan yang monumental ini jauh lebih besar daripada ukuran kubur biasa. Terdapat batu nisan yang tingginya lebih dari 1.5 meter dan ada juga yang hampir 3.5 meter. Pada satu sisi batu nisan Ahlat, terdapat maklumat mengenai si mati dan profession mereka. Manakala di sisi yang lain, terdapat nama tukang yang membuat batu nisan tersebut serta ayat suci daripada Al-Quran. Batu nisan ini memiliki kehalusan dan keunikan dalam seni pemotong batu sering menampilkan motif tumbuhan seperti palma, naga, burung, bintang, candlestick dan motif geometri. Anatolia adalah kawasan yang menjadi saksi kepada kisah panjang umat manusia. Kadangkala, kita membaca kisah ini melalui tinggalan arkeologi, kadangkala melalui monumen. Kita memahami kedalaman masa melalui mereka. Setiap satunya menyimpan sejarah yang amat besar. Gordion, yang merupakan ibu kota Frig, terkenal dengan kubur keluarga diraja dan aristokrat. Raja Commagene menunjukkan usaha untuk mencapai keabadian melalui patung-patung dewa bersaiz besar yang dibinanya di Gunung Nemrut dan makamnya yang terletak berdekatan. Raja Mausolos membina makam Halikarnas, salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba, untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Kota purba Sardes di Manisa mempunyai kawasan perkuburan yang lagi besar daripada yang terdapat di dataran tinggi Giza di Mesir. Kubur-kubur batu di Likya dan Kaunos, kubur raja-raja Pontus di Amasya dan banyak lagi. Terdapat lebih banyak contoh yang dapat disebut. Baiklah, hari ini kami telah menceritakan tentang kawasan perkuburan Sauchuklu Ahlat yang merupakan perkuburan terbesar di dunia dan juga sebagai bukti tertua kewujudan bangsa Turki di bumi Anatolia serta memiliki sejarah yang tak terhingga. Anda telah mendengar program Para Perintis Anatolia di Radio Suara Turki TRT yang disediakan oleh Neslihan Değirmencioğlu dan disampaikan oleh Saudara Putera. Selamat tinggal.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan muhimmancin wutar lantarki, wani ɓangare na rayuwarmu mara makawa ta yau da kullum ga jikinmu. Za mu fara da cewa jikin ɗan adam na aiki da wutar lantarki saboda